0: You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Minaka u sakinda ba nanonda mbule nada taleni ngona turanga chisu, nanonda turanga nanonda ibuambula, nanonda kakevenga. Nebosota sa bidana madhawa bebe lima mbeka, basi lima na madhawa usini maivaitavi ya nabukuni tebimati. Dhobiau, ulakwani pole mbula lesu mai, na indikeba bunuwa iwaga lesu mai, au usangani mbula binaka. Ya ubaka bini minaka takana kalu ni sebaka po takatiku na nongo mbula, merani nda virunga dikina. Ena nanda programu ni ndomo ibiti, ena nanda pole nwalesi na 2MIA FM 95.1. Na marutaka ubaka bini minaka takana kalu. Kerana bimusoti ukilani sartu ndo umbita tungana ya sere, ya sonanga una urunga dana sere u kasiangan ni pagdeng unia longu, ni wala kami artu baka tangi taka tunga songa na sere, bitar tarabi ndu tungana mata sere. Ena bitana madawa, bitana singa tambu, si bitana nonda singa ni programu ni domo ibiti, sona sere, sangan ini artu sangan ikilana pas waktu itu ya artu sini kelas so nangau nih bahaya so nasir ini sini sudah sah durut kumai enak lo mani so nasir ya dapat mende muda kapa niu atai mati tiko sini nih lo mai so nangau nendo barang orang undang dawa tu ya so nangau nih sini lo tu usah tiko boleh ngai balik tapi mati lebu lo tu nengongu ubah bini nak tanak lo ni saat itu Amerika betul main dan nunggu mula, ya wah lesu itu kan apa berbeza kah buat nak lo. Aku sampai kini bawa kita kini, nanti tali nuan itu rangan cisu, bikin ni yang kedua, anak bayi song song lutu, lutu esle, se United Church, se lutu Pentecostal, lutu ni kapitu. Aku sa baca mula tu kini, kini bayi tikni yang Kristus, bikin ni nak kini lilu, tala tala, baca tawa tuirarang. Gasene lotu seda wanga na kao ni waitebite community kina ena nomu ni song song lotu binaka au sa baka mula tukani sa vikinta baki tukani viki muni kina nomu ni matapo bale lebu na lotu ni community useni tukina mbila ta tunandu hindu ya so ya enda na tabule menda ngula baba waka kina na tabimate mea dhobi au awa vili ustalamai na nongo sa yesang nang ono matematika na sa sindo sarang ni vaka bendo na ka osa tigo boli ngai bale tu sona ndu indu tu sona ka enda bata ronga ya san dana to sumanda ngai liu ya osa weekend ba ke rara matikani kina maten tu panua sana tini ka ba nanda panua enda tabu tu mekina na ve matangali toka toka ve busa nomu koro nomu tikina nomu sana osa bang bulat juga ni, enak dah tali ni ngan turang atau sisu, enak single banding day. Kena mata ni tu punu itu lupa turang, punu lupa turang yang burung pasanga. Biar nama ramam balen na, waktu ni keti turang lupa ni palu. Osa bang bulan ni turang nama ramam ita, turang nama ramam thorbo ngan lewa, kaya kemeni ramam ni, kemeni na ramam turang ita. Osa bang bulat alang, kena punu biokani ngangga na tobata na mateni tu buni masiva turanga tobu marama tobu turubu na ona lewa ena kauko ni ave tisu osaba mbul tala nungu bunu ikumbu na bira na buni balu ti kamba kene kene sasabu ulu nu bunua kene barra bine bine anu turanga kai matangali ngabata re rangona dabatale na yava enda bika di bikina matake ni mbula binaka au sabaka mbula raramba tukani ena weekenda ena singali wende indahi wambota ninda marutaka tiko na saa nraki nraki mbata mbata tiko nraki mbata mbata au se waitabu sariki isangai se sama tiko utia sama i autumn sama i winter tiko ngo sanga sawa bebe tiko bumbaka na autumn au lako mai au sa tiko butebi mati satu bu siangan ilang mai bulu alis. Yo bapak ni nak sama I lomani yang baki sa karuat ikan bagani madawa karuat ikan bagani bulu sorry. Dona bulu bawa dah tani wintango. Tapi bapak ni nak tati ngah nak lo sulunga me tokari ni suluk kata kata. Yo anda terlalu mesti bikin dalam serre mati ni serre me dah rumah manda. Mai bertunda third covenant. eso tabiao.